masih sayang lagi tak. Dan perasaanmu telah kau curahkan pada curahkan. Terlalu singkat, terlalu pantas, terlalu pantas, terlalu

Dan saya rasa itulah semuanya yang tidak saya katakan. Masih sayang lagi tak? Dan perasaanmu telah kau curahkan pada curahkan. Terlalu singkat, terlalu pantas.